0: Sachtin sanig, yo sach sa bachti ma di khoiste, ka khmadin, ke la rein hokto khog, ma di kha banin is ma sor ka hebadin, ke na hokto khog. Dis boni. Aga sam sin er hani ye bai ye bi hani kha bai ye, bi sin sin jo bali di bai di. Ach bi mi ma de ha na ha sala bai da. Si de de ra ri ra da da khil la jara ba khamus farik. Ne me mi de jara gam. Kur prati is kur prati is kur litus. Mi ki Yeri mi ya qadu da ama idim bi şaha hab go la ho tüşü çüre kahre qogar mad agasam yaxşa yaxşa bax sibinyuk bi anda söz mad ne bir mad ne dira ya sağra agas uxşa su din tu bi ha parke ge huas not mi parke ge bat nisha us kardan barik on tennis courts of the Washington agasam nikşan far huas parik
1: el
0: çi qogar mad ya çi Agus sem, baik a chanchan, baik a rasha pethin ha gabrach, ha chay gabrach a gwoch. Bych sy'n chanchan fiach an amach o gbarach an togas an zhuli, ni moch o kogas an zhuli ge. A chebi anach me hainach.
1: Kada bi sy'n dianna fe, chi chlog amaydin hos a fosg?
0: Bi bych chi chesach la prathe.
1: Er chi chlog amaydin?
0: Ja, er chi chlog amaydin.
2: Eachtan chanson ar heil ele, dochidig an peishgile, agus sy'n ageistach le padrig tobin, o chiawn a vahala, agus ea kaint le helenni hei an leidig a hochtau siacht. Yeshdi amar le blashad agalav a yin taigo ki vaoin o chiawn tro an tachtan chakate, agus chanse aura na chumse henig agus ea dola her skol. Eishdo mid leis an gudelad an dafidson om lian naidig a shachtau hocht, chav lian sala galacha. Sealiach taig an naidig a sa kuig, agus iniag a chud skoliachta an sa, hug se aig ar verica ag deadan na vihadi. Lawr se le mi hálo sé fen sel ibse a bhí ge an, agus canahéamh go nimise go medica ar feig seal.
3: Ní a dul fé mún teoireacht ní a ir gliom agus chuoi níos ar dul go medica. Hasta ag bhuam i bheithe meas na bhear.
4: Agus chuis go cóh chor cuin son agus gandalt cuireach fé scrúdú.
3: Sean, fiad
4: ar bhuam. An cuin leat an ihe sara bhagar sáol bhí ihe siogir.
3: Ja, hanamar a bhaillan ar cuid ar bhuam. Hasta go tréis scrúdú síis agus an tachtan níos an os an ai mím bhuam. Gandamid bhi nankar bhaar bhi an agus bhi adh gulair bhaillan son isteach. Agus bhi hala bhiogu chus son bhi cuol tóricu. Busku cuol gian versa. Agus sinna go léir bhí ann sin eile timpimpel chuig chalín díag agus a san gotí fethead a bhuach líoga. Agus a bhí anna ithe setan agus chun fipa leis cúplaúr ina sé cean nó gá.
4: Agus ar rah scóp chun bóhaidir do meach sáil an sin?
3: Bhfuil do bhí. I
4: fáin mór sáilir?
3: Go mór nuair a bhíon cleachta mar nuair a bhíon mar leicéile sa cleachta gan ina í sin.
4: Chun is mar a bhíon sanna go bhéidir mád a gáil sáil a bhíon?
3: Bhí sé anna Macanta, agus níar a bhéin deochan, níar a bhéin bear mar an Republic a bainim den bád, agus bale United States Lines, agus níar a bhí próbí sin American nuair sin, agus níar a bhéin deochan í olan, bhí cuid a chuig rán mar í olan ní chuín idar a son, níar a hóg idar a bád.
4: Níar a dísta de chuig idam echas a
3: chuig? Níar dóil mo, é.
4: Ra bhéin í hál chan bóla leat?
3: Bhí ferran san mó nuar chús amach, nuar bhíin scrúdú an customs dian tishtík. Agus chumarar Er hægt ni kær gudin Tigginson, gudin Roxbury og nær til vi kjenner hon i. Og her måhre dolavende. Jeg er skjedde med mellom døkje vi har gommet gus vi så kvinner gud marioler en prohibition, men vi kløste gud marioler le debljen og remission og kvinner gud bunne. Og gus marioler dine kallekje og marioler stiff i bjavn. Du er til å kjøre mager enn. Kommer stak vi kjører alle torfein ærens slistig. Speak easy hugus is counterus on nuachin no booze joint. Ach faravishtig we counter a douche and agus farishtig and son. Cigars a small of ya yolan, we are an order na shelpana. Ach we are a fierin to draw derish beastig when agus higus got a farin son a fierin to mach. We clara get a there well a dear niggas we Paul Biogagin or a treat a naimud. Ach Ik wil hem verder mee om houden te zullen, zo'n gesaskelde verrestig en dorus, komen de stakkegus. Wie is zo'n slagar, ik nu kook de nedegen, zo'n stig weder toeren, Bertin en Enert, gezegd de goal des sokker.
4: Loft ons is al
3: zo. Ja, zijn eindelijk dat ik spreek is hier te stoken.
4: Wie is er aan de jacht in Noorse in de stad, om de derde wihid die bij haar op de Royal Hall, kennen hier achter de genische, en kennen hij de wische veel op de hobbit?
3: Well, we suusle she shachtene no va vi stocha ka haire relaid. Vi miste mo her maiden, ag kurde chaatene, ach ne vien vaha sai. Agus, korlik dine lum dala mach, las mo den gahirate vi ach gardini ag madine, hevide vi dine kusun, vien varsun hene gobeidan. Ach ne re vien ile faalen son, kurde imar atnele las mo leish. Maiden vaan kusse stachin greime gihen son, tege vi dien av, Bailey and Madden Lou, Ach, we Clar Moore, Clar Dove, and order of Wallace Diggers. Nor are they be a coffee gus tegus, or they marching gus. Agus lit it, Agus nookin and lit it cahoid higgus. Porridge short meal porridge a stoho. Agus coquente egg and the egg, and they'll do it near a pin and poker gummy stoke, godoka nation against the hogus. Agus be walked around the wizard bowl of Mar Agus and Ian Chair Mahastamar being riding on a war. Agus vi skólar er stig dæmig bæle morgum með dola mahas. Chas chyd ma fósa na jesan og hjúlgir ín hæd strýt kærn og hæd skart stræde. Vedele vis sískan dæk hús kúpla við sísan hús tán hónan en trussa tán rum reifi hann mekka en bæði takta stækhan górna madna na jesan. En ég er veini ég unna hví færum og her bæð vi sé rú ach Vi porter sjúlige fæða íl agus sén porter vi að ná slífna mann sé sén slífna mann og gminan vals, kudan vals ach en del nýtt ný jönnum að makna erna hvað nú Amerikan mar laur sjöljum kæn nýtt ný jönnum vi sé dridun til stæk agus stú sjöljum lema makar að vad kvigi agus en hímar sísa ma vi tíni bjögur gæra maad er maad íni vige Agus en sånne jynse dem kunne smar vige. Ogs na tira, las du ikk sånn, na tira lochlan ag ebæja du tjellem, og boos dolem. Agus gemek sér kjøndes na bad mora dol grina balti pørten sånne erden. Arach gemad gemek las der vård gom på rukko. Agus agus sér stakku de fjene tjorden til. Agus du tjorden til nirne sjaktene, når nær bekken Bad olive, agus I follow, go ganadish down gudi hard downach. Agus gemich anavaludine an pier de downig, meant in the heart of fad, was na balti burger temple. Agus rinke muraka fanatran hona.
4: Schneentli hokshelish a doner achte vegestoch.
3: Oh, stoha de beer, schneentli hokshene na pertinum.
4: Ach, nere ven obish fachte fosse gut.
3: Nere ev, and fara hane gudi in Tigginson, o yura bay fenig, agus a beach I go bit again. Railway in Boston and Maine. I guess to Chelum, Dolomach, and Madden Leeson, Madden De Lewin, and some train goody Carnog, who he will want, Sullivan Square. I guess we are yard and son is to Chelum, couldn't arrange she's goody and out of Vierce, Gamulok Chelum. I guess the Hoos, I guess the Vishown, Akto Chelna, I've been in job, Maracapche Marche. Akto Chelum, Dol She's and Cleele, I guess. Da vaine mach fer aun o portlorge mini banim de sha bneanim beder gemach shelorog de negen achte hus wie bertum kine sus agis ir isto of mariola reverse agis wie fer kriene wel mana iste agis farog in fer kriene wie ich hab bjog kruig agis pip kriene ne wielige Hier is de kamer mini, en zo tien plus ook zeggen bij hen mini. Hier lorgies het job en zo'n het. Wel, decision, I always like to give a chance to a greenhorn. Daar ook een scheer om een greenhorn me. Zo zeggen hem lennen onder hem schees, ik zeg hen nu is niet eens. Ik is de ene, ik is het niet zo goed bij dan.
4: Beneden de heer Foss, kon het maar wegen op het eerder rood Amerikaan oorsen, maar het is een raadje gebeurd naar heren, dat je geen verhoor nog hebt.
3: Wel, zo kroon, we hebben een oorsen togen te maken, rally is kort rally in Oost-Dachan. Daarom eerder een vader wegen, zo is het bij Kunte Portlaarge het geleer, echt in de waan. We zijn mijn eerste gemaal, schakken je bijna daar, dat is rugoog houden is.
4: Waar vaak hoort dan?
3: Nee, ik wist wie zij is. Vi dahad sent unorech lig, ag vi ag kregus inter forwarden hebrych a marsin an.
4: Chagas eis in fech an tamad a stodim agus chwaisi gobeid a monarch gobe?
3: Sjans, hogeslas, ergus, kuskudim, pastun, has.

0: Ari prosha bevi on.
1: Sha ari prosha bir kadergus vi der den av rinchener tevela. Vi passu un mura hoga kan vi ser. Yana khamakha gus at ana hesti ge bai. Vi wurden tevi hoga krashti gul stakhana gus kai mi de shine hes khamakha as na krashti.
0: Vi stivu in et sonar onan nolog do rishnu. Kai ni fuere shi het fostelen.
1: Vi sha den av susar abranisto han ur der vart abranisto lem. Agus tig loistín a bhí de chalíní tig brehúrnos tí gostán ar fád a bhí a chalíní óga bhí a gobir híos féin gahéir a bhí an san agus fear óga éir negus mó a bhí gobir an acha bhíach an bí an san agin agus aistrí síos cógrucht a chun siomr a hógantown mar bhí fear éile bhí gobir an bhí siomr a gén san acha glanan a fin ógas a glanan a siomr a bhí míst an san agus níar bhan pár ó ard an gadein A chuan gomíchan greibhan bí maid negus a láir a le agus an trán hóan an. A chu an sa saoran san bhí míiste gimart na caidim a Brighton Field, bhí sa gobar le gimart le ceirí cúpla uir, bhí dheorí beg lian a hais na sa dangan an eisig agus.
0: Mí chai valiú fiachan tu rifte daunig?
1: Ó, dhe bhíachan a valiú an uvarsin, agus bine an áit bailhe a co, gach daunig brea. An san íhan san hedi sís gudí áit gudag gudís Castle Islander. Leon Chiari, we South Boston. We did a shul temple in Sunday, Mary Edition, Shana Country. The Boshin's Kalini, Kaharagus, Kuigurukus, Kaint Lake Ailis, Kudukuna Lear Rivergus, Marchand Dogger Edish, Ovalle Temple, Dan Ula Hultresha Dam. Ach, Dogus, Boston, Suntim, and Saurusan, who is Kudi Springfield. We are not in Marichel, we share any Yakir, any Galtan Lish.
0: Do you have a name for the Springfield? Can we any shine about temple?
1: Temple, no idea. Who can I?
0: We are the Dolan Olkos American version.
1: No, we are the Quidwa, the Queen, and the Thompson. I guess well for this Jabin son of a Brightwood, last mother Springfield, drew a holy oak. The Taigo who saw the wine on Gamine and son, to me, Sullivan, and I, we shall over this again as we job Mahigir. I guess. Weer ik wel te rollen de papier wie tacht de stachen zo nog eens weer de dingen op kloedig letterlijk is rode in marsen ik is leuren les ach er naar de andere maar wezen me heen ik is verroon nedien ik hier je has togen de bundeli moeren hagen stachen berten de moeren ze trok in ze trein ik die naar de andere ik is schiessen wie trok bjogen gingen trok al op haar zeg het ik is schiess green seller Og mis det vi susle hockeyd när gede gus det ged punkt unt vi kan med en tos skrite unt en skattbundel. Det
0: gus vi sa när drucker
1: i råd. Ja, she is. Lefan igen som när stachen gus vi breken där ragla mar ardorisk att tappa kul kahedi som arden som är det.
0: Råd att drucker lätt
1: att stå. Ja, då råd att gus ardorisk eller mar vi känner rum. Det skulle fanna en dag värre än arden. Ach wiesen son gudi sus gudi eimshar nolg arist agus dinach lein af arist timpel n sinan taun ba vasa gwaan iin sa gire timpel n nolg.
0: Bech dina so bad gominik marsin sa gire
1: rog gwaan iin. Sia, wies marsin n son arist gudi tiin over mart arist agus wii mis da dola mach kehar ar skogar gwaan gach maiden. Aatina las mother Springfield naata mien garev monarkin agus netan mis da eni galt. Ach, vi fer om fröste hen och var det var hur mycket håller gade vi. Vi ska gå på his start New York avrock. Över morvigen an är skola kopple blir nu tre blir en remission. Plaster och bäge hen, agus är hennes garman och hedi skisam. Agus vi, det har, där vann hela och kunde lämna nio. Vi ska känna takten is, vi är henne gynnet. Agus ég reyða dómsi marvínu sjúlur og ég við sem vennan reyn síðan agus þú ert reyn, þú ert góðið sé áfél krúið á reytan og kempa við án, hvernig fannu undan og marsin hén, gæði bæri en það